ben rahim o zenara taraf olada tujemoye salih bagata zinkiri kelame azide erşil bedar erme harca dare bagday el bajar esemile lahmet bagay o khalid bagay.